Amani itu alere apori kapi foketi pemene kata gue ke Pacific Connect Proprietary Limited. Yo kaya ngatong ab gitu lah ho kau be fai fatung iya kau tahani ke fiau mufra ho ofa gitu ke family pemoi kaya. Yo kaya ngai me ala toko net wadah kau tahani ho tatau be be ko fiha fitu imamani ke wingai Pacific Connect. Kau setau lagi angga, pergi fehok tak angga Pacific ini mata bape orang kolope. Kengai fahy gigi fikir lagi mai time tapi lu makan, mek fahy ho uta, muat tu fahy ngam mek be halat orang neto ya kau tahani. Video tak fahy ngam tu nope kihe kau tahu Pacific Connect Proprietary Limited. Afi kau fikir tak kih, kia beriami gigi phone uo foketi ya no fah tahani ma, lima ono uo walu tah walu. Noa faa taha nima, nima on oua walu taha walu. Peko polikapi foketi ye noa faa taha noa, taha faa noa hiwa faa walu. Noa faa taha noa, taha faa noa hiwa faa walu. Peko autonu peke weha usie jika iwa fitu a Deacon Street isi uwa water. Kohongo leia polikapi foketi mo miliambi higifo noa foketi. Pea moe Pacific Connect Proprietary Limited.